0: Kitab! Kitab pa!
1: Ato ka accelerator! Ato ka accelerator ta ready ka mo!
0: Litaba! Litaba! O khalimet! Kutilo o khatoke accelerator!
2: Aba ako tohel!